Masih di GDG MHR barengan Alvin Lapian di sini. Gimana nih? Nih, kita udah masuk kuartal 4 ya, Rockstars. Biasanya tuh kalau misalkan udah masuk kuartal 4, ada aja. Entah lebih bis sibuk, lebih hack tik. Lebih bidar der deh mau itu kerjaan mau itu urusan pesan percintaan. tapi gimana nih apa aja sih yang udah lo lewatin? Mungkin drama kantor atau drama pertemanan, kisah percintaan. Pastinya banyak banget ya. Tapi lu sadar enggak sih? Kalau perasaan baru masuk tahun 2026 bentar lagi udah mau akhir tahun aja nih ini udah mau masuk tuh penghujung tahun. Jadi emang kalau kita ngalamin hal-hal yang baru atau pengalaman baru, kita bakal ngerasa waktu itu kerasa lebih lama. Nah, tapi kalau kita ternyata terbiasa sama rutinitas yang mungkin apa ya repetitif. Nah kayak gitu tuh malahan waktu kerasa lebih cepat. Dan fenomena ini disebut reverse oddball effect. Apalagi kalau misalkan rutinitas lo sama terus. Misalkan lo bangun pagi, siap-siap berangkat ke kantor, terus pulang gitu terus sepanjang yang tahunnya ya. Itu tuh pasti sih akan terasa kok waktu tuh cepet banget ya. Kayak nggak ada yang berubah gitu. Duh. Kayaknya emang perlu ya, bu ya, buat nambah aktivitas baru atau pengalaman baru gitu, hobi baru. Biar waktu tuh nggak kerasa cepet banget lewatnya. Kayak mungkin ngajak lo jalan misalnya.

Get MHR. We'll continue right after this.

0: jodoh.
1: Bukan. Kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah dan penuh rasa.
0: Siapa Mbah?
1: Wings Toto.
2: Mau yang enak-enak dan hemat. Hematnya juara. Mulai dari 24.000 aja. Udah dapat ayam, nasi plus minum bisa free refill. Sepuas-puasnya.
0: Serius.
2: Bebas pilih wings stop. Chicken crunchy wings atau boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
0: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
3: Mau yang enak.

Get to the game HR without Vinla Pian. Rockstars gue penasaran deh. Apakah kalau setuju? Kalau cowok-cowok tuh kata-katanya lebih sering minta maaf duluan kan, walau sebenarnya mereka enggak salah lah. Awalnya gue enggak setuju sih, karena gue sering banget nanti yang ngelihat teman-teman gue yang cewek gitu ya. Di dalam hubungan mereka mereka malah yang lebih sering minta maaf gitu. Tapi ya mungkin enggak bisa dipukul rata kali ya. Tapi tadi itu gue pernah penasaran terus gue coba iseng aja research abal-abal. Jadi ternyata tadi ada studinya dari American Psychological Association dan the Gottman Institute. Kalau lo cowok-cowok tuh katanya lebih mudah stres ketika berargumen. Jadi biasanya itu dipicu sama tekanan darahnya naik terus juga overwhelming. Nah respon itu biasanya bikin cowok-cowok cepet nyari solusi sih. Ya udah deh daripada makin panjang nih urusannya, ya udah deh gue minta maaf aja deh. Tapi menurut lo gimana rockstars? Apakah cowok di sekitar lo atau mungkin lo sendiri iri gitu ya? Ngerasa kayak gitu dalam hubungan kan. Ya kalau gue sih ya udah deh maaf kalau misalkan gue kebanyakan minta maaf.

Get MMR. We will continue right after this.

yang masih di jalanan. Semangat ya, nyetir-nyetirnya. Di tengah-tengah kemacetan Jakarta pada hari ini ya. Terus juga yang masih di rumah mungkin selama sarapan kan kayaknya rockstars yang ada di TikTok gue sambil live TikTok juga jadi buat lo yang mau nonton untuk live TikTok bisa banget langsung ke TikTok-nya The Rockin' Live. Nah, waktu kecil pasti ada aja ya. Aturan dari orang tua yang mungkin rasanya tuh wajib banget diikutin. Kayak gue salah satunya gue enggak boleh jajan sembarangan. Apalagi lagi zaman gue masih kecil gitu ya, masih SD, masih SMP, coba siapa dari lo juga nih rockstar yang punya larangan yang mungkin kadang kan kita nggak ada dapat reasonnya apa gitu. Kalau misalkan anak zaman sekarang kayaknya gue ngelihat mereka tuh cukup ini ya cukup nanya gitu. Reason kenapa pak aku nggak boleh ini nih kenapa apa gitu ya. Kayaknya anak zaman sekarang kayak gitu tuh. Kalau gue dulu gue nggak berani even nanya aja gue nggak berani gitu. Jadi gue ya udah ikutin aja deh apa mau orang tua gitu kan. Nah pagi ini kita mau apa ya nostalgia dikit ya. Sama larangan dari orang tua yang masih lo ingat sampai sekarang. Nah nanti gue bakal ngobrol-ngobrolin itu bareng lo rockstars. Jadi coba dong kirim cerita lo ke WhatsApp TRL di 0085 1819 1819 1819 8876 7876 atau lu juga bisa nih komen juga di sini nanti gue bacain satu tuh. Alright, so stay tune only on the rockin' live.

Masih di game HR. Ini dia. Halo, Rockstar.

0: Seek Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
4: We play you the song.

0: Masih di GMHR with Alvin Lapian. Jadi gue lagi ngebahas nih rockstars tentang larangan apa sih yang dikasih tahu orang tua lo pas lo kecil. Kayak tadi gue sempat bilang kalau misalkan larangan gue salah satunya adalah gue nggak boleh jajan sembarangan. Apalagi kalau misalkan pas zaman-zaman SD tuh gue cukup iri loh ngelihat teman-teman gue yang boleh untuk kayak pengen beli lidi-lidian ngerasain gak sih? Ya, lidi-lidi, aduh bener deh, gue tuh dulu envy banget. Bener-bener envy ngelihat teman-teman gue yang boleh bebas jajan gitu ya. Apapun, terus kayak misalkan minuman-minuman bersoda.
1: Oh iya.
0: Ya gak sih, minuman bersoda. Eh by the way, hari ini gue ditemenin sama anak magang kita nih, asik ada Natasha ya di sini. Iya, jadi gue tuh nggak boleh tuh kayak minuman bersoda, nggak boleh. Terus juga lidi-lidian nggak boleh. Terus masih banyak lagi deh yang gue cukup dilarang, tapi ya untuk kebaikan gue juga sih. Nah, tapi kalau lo apa nih? Nah, ini ada yang masuk nih WhatsApp dari Rockstars juga dari 0813 8345 sekian. Aku dari kecil dilarang merokok. Oke, ya dari kecil ya. Ya benar dong. Makanya dari first aku merokok itu SMP sampai sekarang udah 23 tahun. Alright. Jadi pas depan gerbang semprot parfum. Oke. Dan oke, jadi dia first ngerokok itu di umur 23 tahun. Oh enggak, dari SMP. Gimana nih? Bentar gue ke balik-balik nih. Oke. Jadi pas depan gerbang semprot parfum. Oh,
1: biar bau rokoknya hilang.
0: Biar bau rokoknya hilang. Sudah bandel kamu ya. Oke. Dan aku punya lemari kecil atau kunci. Aku kunci. Nah, di situ aku simpan rokok aku. Sampai sekarang ortu aku enggak tahu aku ngerokok. Astaga. Bener-bener deh. Nah, tapi memang banyak banget sih larang-larangan kayak gitu ya. Di TikTok juga nih, teman Rockstars di TikTok juga udah pada cerita-cerita tadi. Nggak boleh jajan es cekek katanya. Yeah. Itu juga gue baru tahu es cekek itu ya. Jadi es cekek tuh Rockstars, buat lo yang belum tahu, itu kayak misalkan minuman-minuman teh atau apa gitu ya. Yang plastiknya tuh kayak dicekek gitu. Tadi ada yang bilang, Calvin bukan... es tehnya yang dicekek, bukan abangnya yang dicekek. Iya, gue juga tahu kok, masa abangnya yang gue cekek kan juga gak boleh. Gitu ya, tapi boleh banget loh Rockstars kalau misalkan lo mau cerita-cerita juga pengalaman lo tentang larangan-larangan apa aja sih yang dikasih tahu orang tua lo dari lo kecil gitu ya. Boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0815 19 876 876. Dan juga atau komen aja, mampir ke live TikTok kita di The Rockin' Live. Nah, komen di situ cerita-cerita. Alright, stay tune terus.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih di GMHR barengan Alvin Lapian di sini. Tadi gue sempat ngebahas tentang larangan apa sih yang dikasih tahu orang tua lo pas lo kecil. Nah, tadi udah banyak banget rockstars yang juga join di live TikTok, terus juga ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang pengalamannya, terus juga di WhatsApp juga. Nah, buat lo yang mau cerita-cerita, mau komen-komen juga boleh banget, langsung aja cerita versi lo ke WhatsApp di 0815-19-876-876 atau join aja ke live TikTok The Rockin' Life di TikTok pastinya ya. Makanya stay tune terus, kita bakal ngobrol-ngobrol. Stay tune terus only on The Rockin' Life. Alright.
2: Your morning companion.

0: GMHR bareng Alvin Lapian di sini. Gue mau bacain cerita-cerita dari Rockstars tentang larangan apa sih yang orang tua lo kasih ke lo dari lo kecil gitu ya. Pagi Kak, mau cerita. Dulu aku pernah dilarang main di sungai gitu. Katanya di sungai suka ada jurik sama jurik tuh apa ya? Oh, setan. Hantu.
1: Iya.
0: Jurik samak tuh kayak hantu tikar yang suka ngegulung orang di dalam tikarnya. Serem banget.
1: Aku baru tahu.
0: Ini juga baru tahu lagi. Ini informasi menarik. Mungkin zaman dulu pernah ada kejadian, tapi mungkin yang masuk akalnya adalah takut jatuh ke sungai terus hanyut kali ya, Kak. Benar. Kayaknya kayaknya pasti setiap larangan dari orang tua, walaupun reason dari mereka ageng kayak hah gitu ya, tapi pasti ada logical reasonnya lah. Betul. Gitu ya. Kayak misalkan mungkin memang dilarang main ke sungai karena bahaya, licin, batunya licin, apa segala macam ya. Tapi ya biasanya dikasih bumbu-bumbu yang sangat Indonesia. Ya itu adalah biasanya cerita-cerita horor atau kayak pamali. Itu paling sering banget. Kayak jangan gunting kuku malam-malam. Karena nanti ada apa, segala macam. Padahal mungkin karena gelap aja, bahaya gitu kan.
1: Berdarah takutnya.
0: Takutnya kepotong, berdarah gitu kan. Jadinya wanti-wanti aja gitu, jangan. Tapi mungkin anak zaman dulu, ini gue agak coba membuat teori gue sendiri ya. Mungkin anak zaman dulu lebih bakal nurut ketika ditakutin. Bener gak sih?
1: Iya,
0: mungkin ya.
1: Iya.
0: Karena kan pamali-pamali itu dan mungkin juga cerita-cerita itu kan dari zaman dulu gitu ya. Dan mungkin karena itu jadinya yaudah deh, ini cara atau tools paling tepat buat anak gue biar kayak dia dengerin gue gitu. Mungkin bisa jadi. Nah, ada lagi nih dari TikTok juga banyak banget cerita-cerita. Coba kita lihat-lihat kali ya. Tadi tuh banyak banget loh Rockstars yang juga ngasih pengalaman mereka gitu. Waktu masih kecil gak boleh main kalau ada mobil Grand Max, soalnya takut itu penculik. Nah tadi kita udah sempat bahas juga ya pas di live TikTok. Karena dulu tuh kalau misalnya kita lihat di TV-TV atau kayak di sinetron gitu ya, biasanya mobil entah ya misalkan Grand Max gitu, atau dulu yang paling terkenal banget hardtop. Ya. Mobil hardtop tuh identik banget sama preman dan penculik gitu. Kalau misalkan deket-deket itu jangan, hati-hati gitu, takutnya dibawa, diculik. Karena apa yang kita tonton tuh bener-bener jadinya ikonik banget gitu, jadinya memorable gitu. Tapi kalau lo apa nih Rockstars, boleh banget dong cerita-cerita. Kalau misalkan lo mau join live TikTok kita juga boleh di The Rockin Live atau ke WhatsApp di 0815 19 876 876.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Indonesia.

0: Masih di GMHR barengan Alvin Lapian di sini. Tadi gue udah membahas tentang larangan apa yang dikasih tahu orang tua pas lo kecil. Nah, udah banyak banget yang masuk di komen-komen di live TikTok The Rockin' Life dan juga di WhatsApp juga nih. Ada di WhatsApp dari Novita di 0896 3007 sekian. Dia cerita, kalau aku yang selalu diingatkan waktu sekolah pastinya mama bilang jangan jajan sembarangan. Dan selalu hati-hati terus langsung pulang gitu aja kak. Ah ya berarti kita sama banget Novita tos dulu. Karena gue juga dulu tuh gak boleh jajan sembarangan. Semuanya harus bekal. Bekal gak dulu pas waktu kecil? Bekal kan? Iya, bekalnya apa inget gak? Dulu tuh...
1: gampang aja kali ya.
0: Oh yang gampang aja. Oke. Kalau aku tuh dulu bekalnya biasanya nasi, telur, brokoli. Itu udah
1: basic banget.
0: Atau kalau misalkan ada ayam pakai ayam, kalau ada daging pakai daging gitu ya. Dan tapi sebasic-basicnya itu tetap enak sih kalau bekal ya. Apalagi kalau misalkan berenang ada misalkan kalau di sekolah tuh suka ada tes berenang gitu kan. Kita bawa bekal mie instan di situ. Aduh enak banget. Bener-bener enak banget. Dan kayaknya gue dulu kalau misalkan berenang doang baru boleh mie instan deh. Sumpah gue juga jarang banget boleh mie instan dulu. Gitu. Terus ada juga tadi yang komen di live TikTok The Rockin' Life ya. Salah kursor lagi gue. Ada yang komen di di live TikTok katanya dilarang keluar rumah saat jam-jam maghrib karena katanya ada mitosnya akan diculik sama wewe gombel atau hantu. Nah ini juga cerita yang sempat Tasha cerita ya dulu ya, kayak gitu serem banget ya. Terus ada ini yang lucu nih dari Yip Yap dari live TikTok The Rockin' Life. Waktu SD pernah rame katanya temanku diculik gara-gara dijemput Jeep. Sampai lapor guru, taunya itu omnya. Ternyata bukan penculik. Emang omnya aja anak komunitas Jeep kayaknya gitu ya. Gue jadi omnya bete banget sih. Itu bete maksimal gue yang kayak ah, ya ampun kenapa sih? Gue cuma mau jemput ponakan gue. Disangka penculik cuma gara-gara mobil gitu ya. Aduh bener
1: mungkin
0: deh.
1: Omnya tuh gak bilang
0: kak. Oh gak ngasih tahu omnya.
1: Atau pihak keluarga di rumah
0: gitu. Jadinya dia cuma pengen jemput terus kayak yuk kita langsung main gitu ya. Cool uncle gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Aduh sehat-sehat deh om. Kalau dengar ya. Tapi kalau misalkan lo mau cerita-cerita juga nih boleh banget. Masih kita buka ya Rockstars WhatsApp di 0815 1987687876 atau komen aja join ke live TikToknya The Rockin' Life.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Your Morning Companion, GMHR.

0: Masih di GMHR with Alvin Lapian. Tadi kita masih membahas tentang larangan apa yang dikasih tahu orang tua lo pas lo kecil. Gitu ya. Masih gue tunggu juga cerita lo Rockstars di WhatsApp di 0815 1987 6876. Atau boleh banget nih mampir ke live TikTok kita di @therockinlife, karena kita juga sambil ngobrol-ngobrol bareng teman-teman yang ada di TikTok ya, di live TikTok gitu. Nah, sambil gue baca-bacain juga nih WhatsApp yang udah masuk. Ada Cua di 0813 8125 sekian sekian sekian sekian gitu ya. Aku dulu gak boleh main hujan-hujanan, katanya nanti sakit. Sekarang baru tahu ternyata bukan hujannya langsung yang bikin sakit, tapi kondisi tubuh dan paparan lingkungan juga bisa berpengaruh. Oke, nah tapi gue yakin banget kita pas kecil juga pasti dilarang gak boleh gitu ya mandi hujan, gak boleh mandi hujan. Tapi gue dulu pengen banget.
1: Iya, benar-benar banget.
0: Karena kayaknya tempting gitu, kayak ih seger, seru nih, seger gitu. Tapi ya pasti dilarang. Tapi gue sempet lah seenggaknya merasakan mandi hujan, walaupun itu gue syuting sinetron. Tapi ya gue ngerasain lah gitu. Akhirnya mandi hujan buatan. Gitu, tapi seru banget sih. Maksudnya kalau misalnya kita ngebahas tentang larangan dari orang tua, pasti banyak banget. Salah satunya gak boleh makan mie instan. Ah, itu udah paling banyak banget tuh.
1: Bener banget, banyak.
0: Ya gak sih? Gak boleh makan mie instan, nanti sakit, nanti apa, nanti ini, nanti itu. Wah, banyak banget deh. Nah, sambil gue sapa-sapa juga nih, halo Rockstars yang ada di live TikTok. Calvin, hai, halo. Gitu. Nah, masih kita tunggu cerita-cerita lo pastinya di WhatsApp. Boleh banget langsung kirim ke WhatsApp kita di 0815 1987 6876. Atau boleh banget juga komen down below di live TikTok @therockinlife.
2: Your morning companion, GMHR.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
3: Iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
3: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRN. We play you the song you say.

apa yang dikasih orang tua lo pas lo kecil? Ada dari WhatsApp ya, yang bilang, kalau gue dulu gak boleh main terlalu jauh dari rumah, katanya takut kenapa-napa. Dulu gue ngerasa itu cuma aturan yang bikin gak bebas, tapi sekarang malah ngerti. Mungkin karena orang tua takut sesuatu terjadi sama gue. Itu benar banget. Gue juga dari kecil juga gak boleh yang kayak main terlalu jauh. Bahkan kalau misalkan gue mau main sama teman, ya udah orang tua gue juga harus tahu teman gue itu siapa ya. Bener, harus dibawa ke rumah atau at least kenalin deh. Jadi orang tua gue bisa ngerasa lebih secure gitu. Oh, anak gue lagi main sama si ini nih, dia udah tahu gitu ya. Tapi itu pasti seperti yang gue dan Tasya bilang sih. Kalau setiap larangan dari orang tua pasti ada reasonnya. Pasti itu adalah suatu hal yang terbaik untuk kita. Jadi ya kadang emang menyebalkan. Pasti kayak ngegerutu, aduh kenapa sih gue dilarang-larang nih, kenapa sih gue pengen mami instan. Itu gue, itu suara hati gue. Gitu, tapi kayak gak boleh gitu ya. Tapi ya memang pasti ada alasannya gitu. Nah, by the way, Rockstars, thank you so much loh yang udah join ke live TikTok. Seru banget dari tadi gue sama Tasya baca-bacain komentarnya, seru banget. Thank you so much you guys, dan juga dari Rockstars yang ngedengerin, stay tune dari awal sampai akhir, yang udah ikutan topik gitu ya. Thank you so much Rockstars. I gotta go. Gue harus cabut dulu, tapi gue bakal ketemu lo lagi besok di jam 7 sampai jam 9 pagi lagi di GMHR. So, thank you so much Rockstars. Have a great day and I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
2: Apa mbah? Jodoh?
1: Bukan, kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
2: Siapa mbah?
1: Wingstop.
3: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Mulai dari 24.000 aja, udah dapat ayam, nasi, plus minum, bisa free refill sepuasnya.
2: Seriusan, mbah?
3: Serius. Bebas pilih Wingstop Chicken, Crunchy Wings, atau Boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
2: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
4: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Hanya di Wingstop.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
5: Iya, lu makanya habis gagal.
4: Dicek apa yang salah. Didiskusikan, kemarin kita kenapa.
2: Ya gue di-block.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus selesai bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.
3: Hey, can't you stay? Don't even fall.
2: We give what you want.
3: But how?

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kalau HP lo lobet, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
3: Rockin' Health.
4: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lobet indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: TRL. We play you the song

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Perancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song.

0: it's time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Hi, welcome to Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi. Ya, seperti biasa kalau udah hari Kamis jam 11, aku akan hadir menemanimu ya rockstar. Sampai ke tepat jam 1 siang, kita akan ngomongin semua hal tentang film, TV series, and everything in between. And of course, this is the place where you can enjoy your favorite movie soundtracks and your favorite TV series theme songs. Selama 2 jam ke depan, pokoknya puas-puasin dengerin di sini. Nanti juga siap-siap join sama kita di live TikTok. Di follow dulu at The Rockin' Life, okay? Ya, sekarang nih lagi musim yang sebenarnya exciting banget untuk industri perfilman, karena sekarang lagi berlangsung Busan International Film Festival 2026, di mana film Laut Bercerita juga perdana tayang di sana ya. Perwakilan dari Indonesia juga sudah hadir. Terus juga untuk salah satu ajang penghargaan yang paling bergengsi untuk film, apalagi kalau bukan Academy Awards, Oscar 2027, prediksinya nih udah banyak yang keluar. Ya, mulai dari Best Actress, kemarin sudah beberapa prediksi ada yang keluar. Tapi yang pengen gue bahas minggu ini adalah salah satu kategori yang buat gue pribadi selalu menarik untuk dilihat ya. Karena dari sini, kategori ini, lo bisa mencari banyak inspirasi karya-karya filmnya yang lain, yaitu kategori Best Director atau sutradara terbaik ya. Untuk tahun 2027 udah ada beberapa deretan nama yang masuk sebagai prediksi, yang katanya bisa jadi ini akan masuk menjadi nominasi Best Director untuk Oscar 2027. Mulai dari Christopher Nolan of course untuk filmnya The Odyssey. Terus juga ada Javier Ambrosi dan Javier Calvo. Ada Martin McDonagh dan juga Olivia Wilde. Nah, dua nama sutradara terakhir inilah yang pengen gue bahas di What's Hot. Karena kalau untuk Olivia Wilde, dia kan hitungannya actress turn director gitu ya. Jadi gue pengen bahas beberapa filmnya dia, dan juga Martin McDonagh yang mungkin namanya atau karya-karyanya belum terlalu familiar, tapi kayaknya gue udah pernah denger nih. Nah, nanti akan kita bahas masing-masing dua filmnya di What's Hot. Jadi jangan ke mana-mana, sit tight and stick around right here only on Soundtracks. Sambil kita nikmati satu lagu pertama dari Love With I Like Me Better, yang juga menjadi soundtrack film To All The Boys I've Loved Before.

0: Mantis. Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Malik Essentials, kita bikin romantis yang juga menjadi soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Selamat siang untuk rockstars yang baru bisa bergabung ya, mungkin dengerin via streaming dari therockinlife.com/streaming. Dan juga untuk yang bisa join dari live TikTok kita, sudah on ya di @therockinlife. Selamat siang untuk Lamun Ombak, ada Princess Almira, Abe, Tape Uli, hello. Boleh diajakin teman-teman yang lain, boleh di-share live TikToknya. Kita baru mulai soundtrack seperti biasa. Akan langsung kita buka dengan What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: What's Hot on Soundtracks for this week adalah beberapa prediksi dari Oscar 2027 yang sudah mulai keluar ya. Deretan prediksinya. Dan yang pengen gue bahas di Soundtracks minggu ini adalah tentang prediksi Best Director, kategori Best Director. Nah, dari beberapa nama yang sudah masuk, sebenarnya ada 6. Biasanya 5 atau 6 sih, gue jadi lupa. Kayaknya 6 deh. Jadi untuk prediksi nama-nama yang masuk ke prediksi kategori Best Director untuk 2027, Oscar 2027 itu ada Javier Ambrosi and Javier Calvo untuk film mereka La Bola Negra. Terus Phil Lord and Chris Miller untuk film yang juga kemarin sempat heboh banget ya, animonya besar sekali, yaitu Project Hail Mary. Terus ada Martin McDonagh untuk Wild Horse 9, Christopher Nolan dengan The Odyssey, dan Olivia Wilde dengan

0: bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.

0: and Entertainment Media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. This one is BTS with Dynamite, of course. Yang juga menjadi soundtrack film Despicable Me 4. Salah satu film animasi yang menurut gue soundtrack-soundtracknya juga selalu menyenangkan ya. Dan sebenarnya cukup gak nyangka tiba-tiba lagu BTS yang ini pun di... ambil juga menjadi soundtrack film Despicable Me yang keempat. Oke, selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok kita. Halo, selamat pagi pimpinan. Thank you sudah join live-nya ya. Jangan lupa kalau misalnya mau request boleh ditulis di kolom komen. Kalau bisa request soundtrack dari film favorit lo ataupun TV series kesukaan lo, silakan nanti bisa gue putarkan juga. Anyway, kita akan balik lagi ke What's Hot karena akhirnya kita akan ngomongin soal nama-nama sutradara yang diprediksi masuk ke dalam nominasi Best Director for Oscars 2027. Let's go back to our What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Yes, dari beberapa nama yang sudah

0: salah satu film debut penyutradaranya dia, Booksmart, di tahun 2019. Nah, sekarang film yang diduga akan membawa dia masuk ke dalam nominasi Best Director di Oscar 2027 adalah film The Invite. Ya, ini film komedi terbarunya Olivia Wilde. Yang kali ini untuk film The Invite, dia gak cuman jadi sutradara aja, tapi juga bermain dalam film ini. Konsepnya cukup unik. Ini ketika pasangan suami istri yang rumah tangganya tuh lagi di ujung tanduk, mereka mengundang tetangga misterius untuk ikutan dinner sama mereka di rumah mereka gitu ya. Jadi kita akan mengikuti Joe dan juga Angela yang diperankan sama Seth Rogen dan Olivia Wilde. Dimana mereka ini pasangan suami istri yang hubungannya udah terasa dingin dan juga penuh masalah. Tapi bukannya jadi satu malam yang santai ketika mereka kedatangan pasangan tetangga mereka yang juga couple gitu, yaitu Pina and Hawk, yang justru bikin suasana makan malamnya berubah semakin awkward dan banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dari sinilah konfliknya mulai berkembang ya, ketika obrolan dan hubungan dari kedua pasangan ini perlahan mulai membuka banyak hal yang selama ini tuh mereka sembunyikan. Nah, jadi satu malam yang awalnya adalah cuman rencana dinner biasa malah berubah jadi satu situasi yang bikin si Joe dan Angela ini harus mempertanyakan lagi hubungan mereka. Gitu, apakah jadinya emang kita udah seharusnya berpisah? Atau justru masih ada hal-hal yang bisa diperbaiki dalam hubungan ini? Emang kadang-kadang membutuhkan masukan atau POV dari orang lain ya, untuk lo bisa ngelihat what happened within your relationship, walaupun tentunya ya hanya lo dan pasangan lo yang menjalaninya gitu. Tapi kadang-kadang suka perlu ada sentilan dari orang lain yang bikin lo kayak, oh ih, ternyata gue berada di hubungan yang red flag ya misalnya. Yang menarik dari film ini, Olivia Wilde mengambil pendekatan yang cukup teatrikal karena seluruh ceritanya, timeline ceritanya itu berlangsung dalam satu malam. Dan sebagian besar tuh memang terpusat di satu lokasi setting aja gitu. Dan film ini direkam menggunakan film 35mm. Pengambilan gambarnya pun dilakukan secara berurutan gitu ya. Jadi beneran sesuai urutan adegannya. Biasanya kan kalau lo juga produksian syuting film bisa dipecah-pecah tuh. Kayak okay, kita ngambil adegan ini dulu, and then berikutnya kita baru mundur lagi deh ke adegan awal. Nah, kalau untuk film The Invite beneran secara runut gitu diambilnya ya. Jadi kalau lo juga suka film-film komedi yang bukan cuman soal jokes atau slapstick aja, tapi justru ada bahasan yang agak lebih dalam tentang dinamika hubungan pasangan dengan cara yang cukup unik gitu ya, cukup absurd juga, I think this movie could be on your watch list, okay? Kita dengerin dulu trailernya. This is The Invite.
1: Hi! Hi, come in.
2: Nice to see you.
1: We are so happy you're here.
3: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. This shirt, well, it's nice. It looks really good on you.
1: Well, you could tell me that once in a while.
4: Take them off?
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
5: For me, no gluten, no dairy, no meat, no sugar.
3: There's something I've been wanting to talk to you about.
6: We also have something we wanted to talk to you about.
7: You can ring my bell. Ring my bell. Ring my bell.
6: We feel a very strong connection with you guys.
1: That is so nice. Thank you.
3: Yeah.
1: I'll say thank you, Joe.
3: Thank you. Very flattering.
7: You can ring.
6: Oh, it's like a little game we have.
3: They're fucking with us.
4: We really just wanted to see the apartment.
3: Why do I feel like everyone knows something except for me? Just to be clear, you, her, and me.
6: Yes.
3: Me too.
6: Yes, also you.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: Aladdin, tapi adalah versi live actionnya ya. Kalau versi the OG animationnya itu yang menyanyikan adalah Phoebe Bryson, tapi sekarang kita puterin yang versi live actionnya. Sudah di request sama Prince Coco yang join di live TikTok kita di @therockinlife. Thank you Prince Coco, mudah-mudahan masih ada di live-nya ya. Jangan lupa di like kalau masih ada requestannya sudah diputarkan. But now let's go back to our What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Yes, di What's Hot minggu ini ngomongin sesuatu yang selalu hangat kalau udah masuk, mulai memasuki akhir tahun, karena Academy Awards 2027 prediksinya sudah banyak yang keluar. Dan yang kita lagi obrolin minggu ini adalah prediksi untuk kategori Best Director. Dari beberapa nama, kita highlight dua diantaranya, yaitu Olivia Wilde dan juga Martin McDonagh. Tadi untuk Olivia Wilde, buat yang baru join, hello Rockstars yang juga mungkin lagi streaming dari therockinlife.com tapi baru hadir sekarang. Tadi untuk Olivia Wilde, dua filmnya sudah kita bahas, yaitu Booksmart dan juga film terbarunya dia, The Invite. Nah sekarang kita pengen lihat sutradara berikutnya yang juga diduga akan masuk ke dalam nominasi Best Director di Oscar 2027, yaitu Martin McDonagh. Kita akan lihat ke salah satu filmnya dia di tahun 2012 dulu nih, yang dibintangi sama Christopher Walken, ada Sam Rockwell dan juga Colin Farrell. Sebuah film komedi thriller berjudul Seven Psychopaths, ya. Di mana film ini menggabungkan dua penulisan skenario, kriminalitas, dan juga tujuh karakter eksentrik yang masing-masing punya masalahnya sendiri. Jadi ada Marty, seorang penulis skenario yang lagi kesulitan banget menyelesaikan cerita terbarunya. Nah, bukannya dapat inspirasi dari tempat yang tenang, si Marty ini malah terseret ke dalam sebuah aksi penculikan anjing yang dilakukan sama sahabatnya, yaitu Billy dan Hans. Masalahnya jadi makin kacau ketika anjing yang mereka culik itu ternyata adalah anjing peliharaan seorang gangster kejam bernama Charlie. Gimana Marty yang awalnya cuma butuh bahan cerita untuk dia supaya bisa menghadapi writer's block-nya, malah jadi harus berhadapan dengan dunia kriminal yang brutal banget dan dia gak pernah duga sebelumnya. Nah menariknya nih, sang sutradara Martin McDonagh itu kan dikenal dengan gaya dialog yang tajam gitu ya, dan emang punya dark humor untuk cerita-ceritanya dia. Dan Seven Psychopaths ini menjadi film keduanya setelah In Bruges gitu. Jadi menurut gue ini salah satu film yang kalau lo suka film kriminal, gak cuma tembak-tembakan doang, tapi dialognya tuh very very witty, karakternya aneh-aneh, karakternya unik-unik. Dan again, untuk lo yang suka dark jokes, dark humor, I think this one's for you, okay? Kita dengerin trailernya, ini dia Seven Psychopaths.
2: Hi, is this your dog?
3: Oh my god, oh, I have to pay you. Thank you so much.
2: Are you serious?
4: How's everything in the dog kidnapping business?
5: Get a new dog?
6: Why were you walking him, Charisse?
7: I always loved Bonnie like he was my own child.
8: One, I do not want that image in my head. Two, could you go get my dog back?
9: Hey, what the hell happened?
10: Some punks jumped us.
9: Who are you?
10: Said they were looking for a little shih tzu. Then some other punk killed those punks. It's their blood. It's his puke.
11: You want to go to the bathroom? Clean some of the blood and the puke off you?
12: Almost got killed today because you kidnapped the wrong dog.
13: Are you being serious?
14: Wow.
15: What are we gonna do?
16: We could take on all the bad guys, maybe in the desert.
17: What do you think we should do in real life?
18: How you doing?
19: What's your name?
18: Shut up. We'll get you back to your daddy in a day or two. Don't be sad.
19: Pa. Pa. No, Pa. That's okay too.
20: I gotta pull myself together, I know. But my dog's gonna end up killed.
21: You're not pulling yourself together, are you?
22: Peter, you've gotta give it back.
23: Give it back? You're gonna just give back a kidnapped dog? Defeats the entire object of the kidnapping.
24: Put your hands up.
25: No.
24: But I've got a gun.
25: I don't care.
24: It doesn't make any sense.
25: Too bad.
22: I'm going to work.
0: Are you pissed at me for something, baby?
22: Why would I be pissed at you, Manny?
0: Because you're a Achilles.
1: You waiting for somebody, old guy?
0: No.
1: Okay, you seem normal. Come on in. We gotta get this dog off the street because it's kidnapped from a maniac.
0: Dandy.
5: I like it. It's got layers.
0: Yeah!
13: An eye for an eye leaves the whole world blind.
1: No, it doesn't. There'll be one guy left with one eye. How's the last blind guy gonna take out the eye of the last guy left?

0: Rock It With The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. This one is Jennifer Love Hewitt, How Do I Deal? Menjadi soundtrack film I Still Know What You Did Last Summer. Salah satu franchise film horror di mana cast-castnya juga masih lumayan awet ya. Di mana Jennifer Love Hewitt bahkan buat yang versi barunya, I Still Know What You Did Last Summer, ini dia masih muncul lagi ya kan. Welcome back to Soundtracks. Kita masih ada satu bahasan lagi di What's Hot tentang prediksi Best Director for Oscars 2027.
1: What's Hot on Soundtracks.
0: Dua nama yang kita highlight minggu ini di What's Hot adalah Olivia Wilde dan juga Martin McDonagh, yang katanya diprediksi masuk menjadi nominasi Best Director untuk Oscar 2027. Ya, di antara beberapa sutradara lainnya, salah satunya adalah Christopher Nolan dengan The Odyssey. Tapi kalau Christopher Nolan kan kayaknya udah gak perlu di highlight lagi ya. Karirnya udah sangat cemerlang gitu. Orang-orang kayak siapa sih yang gak tahu nama Christopher Nolan. Tapi untuk Olivia Wilde yang sebelumnya kita kenal sebagai aktris, mungkin ada yang masih gak ngeh kalau oh iya, dia ternyata jadi sutradara juga. Nah tadi film debut penyutradaranya dia juga sudah kita bahas. Kita puterin juga trailernya, yaitu Booksmart. Dan film terbarunya dia, di mana dia bukan cuma sutradara aja tapi juga main di filmnya yang berjudul The Invite barengan sama Seth Rogen. Itulah film yang dianggap kayaknya bisa membawa nama Olivia Wilde itu masuk ke dalam kategori Best Director buat Oscar. Nah, satu lagi nama yang juga pengen gue highlight sutradara adalah Martin McDonagh. Dengan filmnya, salah satunya tadi yang udah dirilis di tahun 2012, yaitu Seven Psychopaths. Sekarang kita ke film terbarunya dia, yaitu Wild Horse 9, yang akan rilis bulan depan. Jadwal perilisan di US itu 6 November 2026. Ini sebuah film dark comedy, another dark comedy from Martin McDonagh, yang emang cukup menjadi ciri khas dia ya, bikin film-film dark humor gini. Nah, tapi untuk Wild Horse 9 ini, kita akan dibawa ke sebuah kisah spionase atau mata-mata yang absurd banget ke tengah eksotisme Pulau Paskah, Easter Island. Jadi kita akan mengikuti dua agen CIA bernama Chris dan juga Lee. Mereka berasal dari Santiago, akan ke Pulau Paskah menjelang kudeta Chili di tahun 1973. Nah, di tengah patung-patung Moai yang ikonik, keduanya nih justru harus berhadapan dengan masa lalu mereka. Ada konspirasi yang juga complicated sekali, dan juga hubungan Chris dengan dua mahasiswi pemberontak. Dan kedekatan Chris dengan kedua mahasiswanya ini tuh justru mengacaukan misi rahasia mereka, apalagi mereka lagi berada di tengah situasi politik Chile yang sedang memanas. Ya kan? Jadi perjalanan ke Easter Island ini jelas tidak sesantai liburan-liburan ke pantai biasanya. Dan memang untuk film ini pengambilan gambarnya langsung di Easter Island dan juga di Santiago de Chile. Dan jajaran cast-nya menurut gue sih juga luar biasa sekali ya. Ada Sam Rockwell, ada John Malkovich, ada Steve Buscemi, sampai Tom Waits dan juga Parker Posey. Okay, jadi ada kombinasi dark comedy dan juga drama politik di dalam film ini yang gue juga gak sabar banget untuk bisa nonton. Makanya gue pengen ngajakin lo untuk dengerin dulu trailernya. Ini dia Wild Horse 9.
2: You're always eating. You never stop eating.
3: I stop eating.
2: Yeah, if you're sleeping or if you're shooting a guy.
3: Chris, we're on an airplane, all right? Fucking shooting a guy. Shut the fuck up.
2: Don't pull rank on me. I've killed people in countries you can't even spell.
3: Name one country you killed someone in that I can't spell.
2: Czechoslovakia.
3: You never killed anyone in Czechoslovakia. You just know I can't spell it.
4: All right, listen up. Can we just keep a little bit of a low profile while we're here? Can we just have a nice time?
5: So how's Easter fucking Island, Big Shot?
6: Great, Marge. They got all these big stone heads here. They remind me of you, actually, except they're quiet.
4: Well, we're the first big heads.
7: Not say anything or do anything that'll reveal anything that we don't want revealed.
4: Thanks for bringing me.
8: Girls, How do you like your new president?
9: Oh, what'd I say about before, Chris?
10: Everybody likes him.
8: Mm-hmm. Not everybody. That wouldn't be true.
10: And who the fuck are you? The CIA?
8: We are the CIA. We're totally the CIA.
11: We're not the CIA.
8: Your country's gonna get fucked.
11: Your country's gonna be absolutely fine.
12: Hello.
13: Where's Big Mouth?
14: He's next door.
15: We hear he's been acting problematic again.
14: Problematic? No, he's acting the same exact pain in the ass he's always acting.
16: Yo, hungry?
15: Remember, he ain't leaving the fucking island, Lee.
14: What's that, a threat?
13: You can take it any way you fucking want.
11: Well, how about you take it and you shove it up your flabby little ass? How about that?
8: Who was that, your mom?

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Indonesia.

0: is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Ini dia 311 with Love Song, original soundtrack film 51st Dates ya. Memadukan kembali chemistry antara Adam Sandler dan juga Drew Barrymore yang selalu berhasil. Ini salah satu, selain 51st Dates yang dulu banget sukses, chemistry mereka adalah di film Wedding Singer, of course ya. Di jam kedua soundtracks, kita tentunya masih punya banyak rekomendasi tontonan. Ada film lama nanti di classical, dan juga tontonan-tontonan baru dari platform streaming services di Stream and Chill. Tapi sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk ada berita terbaru apa dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
0: Berita pertama datang dari seorang aktor yang selama ini sudah kita kenal dengan komedinya, yaitu Eddie Murphy. Nah, sekarang kabarnya nih dia siap masuk ke dunia serial drama lewat The Chairman yang lagi dikembangkan untuk Peacock Co-Industry Channel. Nah, proyek ini akan menjadi serial TV berskenario pertama yang dibintangi sama Eddie Murphy sepanjang karirnya, setelah dia nih lebih banyak dikenal lewat film dan juga komedi seperti tadi gue bilang ya. Serial ini digarap sama Matthew Weiner, kreatornya Mad Men. So if you watch Mad Men, mungkin lo akan suka juga dengan serial The Chairman ini. Terus si Matthew Weiner ini juga pernah terlibat dalam serial The Sopranos. Si udah gak perlu diragukan lagi kualitasnya seperti apa ya. Dan untuk Eddie Murphy sendiri, katanya sih bukan cuma jadi pemeran utama dalam serial ini, tapi juga ikut bertindak sebagai executive producer. Detail ceritanya masih dirahasiakan dan sampai sekarang belum ada hint-hint tanggal tayangnya juga, maupun jajaran pemain tambahan. Kira-kira Eddie Murphy akan main sama siapa lagi. Tapi kalau proyeknya berjalan sesuai rencana, ini bakal jadi langkah baru untuk Eddie Murphy di TV ya. Setelah lebih dari 4 dekade dia fokusnya itu selalu di film-film layar lebar. Jadi lagi merambah ke format-format yang lain ya. Gue sih gak sabar, penasaran banget. Karena bukan cuma soal Eddie Murphy-nya aja, tapi ya itu, kalau beneran digarap sama Matthew Weiner, harusnya ini menjadi serial televisi yang menarik, oke? Kita masuk ke berita kedua tentang syuting The Batman Part 2 yang kabarnya mendadak dihentikan sementara setelah Matt Reeves ini mengambil jeda dari produksi karena alasan yang sering kita pakai juga, yaitu urusan keluarga. Sangat manusiawi ya. Dan DC Studios ini menegaskan kalau Matt Reeves tentunya tetap mendapat dukungan penuh dan akan kembali melanjutkan produksi setelah persoalan keluarganya selesai. Produksi filmnya sendiri memang sedang berlangsung di London, dan penghentian ini sempat langsung bikin para penggemar khawatir karena film The Batman Part 2 ini tentunya termasuk proyek dari DC yang paling dinantikan. Tapi jangan khawatir, Matt Reeves masih tetap akan menjadi sutradara sekaligus salah satu penulis skenario barengan sama Mattson Tomlin ya. Dan untuk jadwal rilisnya, The Batman Part 2 masih dipertahankan, targetnya masih sama ya, diharapkan bisa tayang di 18 Februari 2028. Untuk Matt Reeves, mudah-mudahan masalah keluarganya cepat selesai ya. Kalau di Indonesia kayaknya udah ada beritanya masuk di threads juga. Kira-kira kenapa?

Setelah itu, untuk kita yang udah gak sabar nonton di bioskop Indonesia, kabarnya film ini sudah bisa ditonton mulai 10 Desember 2026. Nah, ceritanya sendiri ini mengikuti Jani, seorang anak berusia 13 tahun yang menunggu kepulangan kakaknya Julia setelah si sang kakak ini pergi dari rumah tanpa pamit. Nah, Jani sebenarnya tahu kalau Julia tuh baik-baik aja, tapi memilih menyimpan rahasia tersebut dari ibunya, Winnie, dan juga dari omanya mereka. Jadi film Desember Jani ini mengangkat konflik keluarga dan percakapan yang selama ini mungkin sulit dilakukan terjadi di dalam dinamika keluarga itu ya. Salah satu film yang menurut gue juga menarik banget untuk kita saksikan. Again, another production dari Palari Films. Biasanya juga selalu seru untuk ditonton, selalu bagus-bagus. Jadi, let's wait for that. Kalau ada yang bisa datang ke Tokyo International Film Festival, lo berarti bisa nonton duluan di akhir Oktober. Tapi buat kita yang di Indonesia, nanti tunggu penayangannya di 10 Desember 2026. Oke? Okay? Tapi gak perlu nunggu lama-lama untuk mendengarkan your next movie soundtrack ya, yang kali ini dari, ada yang ingat film apa? Of course, Charlie's Angels. Yes, Destiny's Child with Independent Woman. Enjoy this one. Question.

dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gapoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gapoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gapoy.jakarta dan @mkglapiazza.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 p.m. right here only on The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. That was Jesus and Mary Chain with Just Like Honey yang menjadi original soundtrack film Lost in Translation. Yeah, salah satu film yang kalau lo lagi ngerasa juga mencari spark dari diri lo kembali gitu ya, lo kadang-kadang merasa lost dengan apa yang lagi lo lakukan dalam hidup ini. Menurut gue Lost in Translation itu satu film yang seru untuk ditonton, untuk lo merefleksikan diri, merefleksikan kehidupan ya. Yeah. Tapi welcome to our classic cult. Di classic cult minggu ini kita pengen ngomongin satu film dari tahun 93. Satu film yang karena tadi kita di What's Hot juga udah ngebahas soal nama-nama sutradara yang diprediksi akan masuk ke dalam nominasi Best Director untuk Oscar 2027 yang nanti akan diberlangsungkan tanggal 14 Maret ya 2027 untuk Oscarnya. Nah, kita lagi ngomongin sutradara-sutradara di Classic Cult kali ini. Ada satu nama sutradara yang film-filmnya juga memang rata-rata selalu sukses, tapi film ini menjadi salah satu film paling powerful dari beliau karena mengangkat kisah nyata Oscar Schindler. Yes, I'm talking about The Schindler's List dari Steven Spielberg. Film yang gak cuma sukses secara kritik dan juga box office ya, tapi juga membawa Steven Spielberg meraih Oscar pertamanya sebagai Best Director setelah sebelumnya masuk nominasi aja tapi belum pernah berhasil bawa pulang pialanya. Tapi begitu ngeluarin Schindler's List, langsung dia sukses dapat piala Best Director. Ini sebuah film perang drama yang sampai sekarang memang masih dianggap sebagai salah satu film terkuat, film paling powerful tentang Holocaust. Mengangkat kisah nyata seorang pengusaha Jerman yang berusaha menyelamatkan lebih dari 1000 orang Yahudi dari kekejaman Nazi saat itu. Jadi kita akan mengikuti Oscar Schindler, seorang pengusaha yang awalnya tuh melihat Perang Dunia II nih sebagai kesempatan untuk dia mencari keuntungan. Tapi ketika dia menyaksikan langsung kekejaman terhadap masyarakat Yahudi, pandangannya perlahan berubah dan dia juga mulai mempertaruhkan hartanya demi menyelamatkan nyawa manusia. Tapi konfliknya semakin berat ketika Schindler harus berhadapan dengan sistem Nazi yang semakin brutal, yang mungkin kita hanya pernah belajar tuh dari sejarah, ya kan? Nah, di dalam film ini kita bisa melihat Schindler menggunakan koneksinya dia, menggunakan uang yang dia punya, harta yang dia punya, dan perusahaannya sebagai cara untuk bisa melindungi para pekerjanya dari deportase dan juga pembantaian oleh Nazi. Menariknya nih, dari Steven Spielberg sendiri memilih membuat sebagian besar film Schindler's List ini dalam format hitam putih. Katanya untuk bisa meng-enhance nuansa seperti dokumentasi sejarah. Dan kalau lo ingat, kalau lo udah pernah nonton film ini, dan gak cuma sekali nontonnya gitu ya, mungkin lo akan ingat sekali dengan salah satu adegan ikonik dari dengan adanya seorang anak perempuan yang mengenakan mantel merah. Jadi di antara visual hitam putih lainnya, cuman mantel merah anak inilah yang dibuat berwarna dan menjadi simbol visual yang lagi-lagi very very powerful gitu ya. Schindler's List bukan cuma cerita tentang perang, tapi justru tentang gimana satu orang bisa memilih untuk bertindak sesuai hati nuraninya di tengah tragedi kemanusiaan yang terjadi. Again, one of the most powerful movie coming from Steven Spielberg, and that is why this is our classical for this week from the year 1993. This is Schindler's List.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Journey with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks sampai tepat jam 1 siang. Kendrick Lamar, All the Stars. Of course, ini adalah soundtrack dari film Black Panther yang pertama, ya. Yeah. Selamat datang untuk Gajah Bengkak di live TikTok kita. Welcome, welcome. Mau request boleh gak? Katanya boleh, tulis aja di kolom komen ya, silahkan. Kalau bisa requestnya yang juga soundtrack film atau soundtrack TV series ya. Tapi sekarang kita masuk dulu yuk ke Stream and Chill, terutama untuk lo yang juga memang masih chillin karena masih jam istirahat makan siang. Sambil nemenin istirahat lo, kita tambahin rekomendasi tontonannya yang bisa lo nikmati sambil santai on Stream and Chill.
1: Find your next dreams only on Stream and Chill.

lo karena kayaknya seru banget. Dari Netflix ya, ada Ease of Eden, series karya sutradara Garth Davis, dibintangi sama Florence Pugh dan juga Christopher Abbott dan Joseph Zada. Gue selalu suka sama Florence Pugh karena dia kalau main, kalau acting itu totalitas dan kayak selalu powerful gitu actingnya dia. Dengan karakter-karakter yang dia pilih itu juga nggak mudah. Terutama salah satu yang paling memorable of course dari actingnya Florence Pugh adalah saat dia bermain di Midsommar, ya kan. Itu kan crazy intensnya. Nah sekarang kita akan ngelihat dia di sebuah drama series berjudul Ease of Eden, yang membawa kisah persaingan keluarga yang terinspirasi dari cerita Kain dan Habel dalam Alkitab. Jadi ceritanya ini berpusat pada keluarga Trask dan Hamilton yang kehidupannya itu mulai dipenuhi ambisi, rasa iri, pengkhianatan, sampai persaingan antara saudara. Dimana sebuah hubungan keluarga yang awalnya itu terlihat biasa-biasa aja, kayak ya udah typical family relationship, family dynamics, tapi perlahan berubah jadi pertarungan emosional ketika masing-masing dari saudara ini mulai mengejar keinginan dan pengakuan mereka sendiri gitu ya. Dan konflik di dalam serial Ease of Eden ini bukan cuma soal siapa yang bisa lebih sukses, tapi kita akan dikasih lihat banget bagaimana rasa iri dan ambisi itu benar-benar bisa menghancurkan hubungan terdekat sekalipun, hubungan keluarga. Menurut gue jadinya seru banget untuk ditonton ya, langsung ditambahin ke dalam watchlist lo. Dimulai ditonton siang hari ini sambil makan, okay? Karena untuk pilihan film berikutnya, pilihan rekomendasi berikutnya, menurut gue jangan ditonton sambil makan atau jadi tonton sendirian sih, yaitu Haunted Universities, sebuah film horor Thailand ya. Kalau lo juga suka banget nonton horor dan udah hafal banget sama horor-horor Thailand, itu juga selalu seru mengerikannya. Salah satunya kalau lo inget Shutter ya kan, aduh menurut gue itu masih salah satu film horor terbaik dari Asia. Nah kali ini kita bisa ngelihat film antologi berjudul Haunted Universities 4 yang sudah tayang di Thailand, tuh sebenarnya udah tayang dari Mei kemarin gitu ya. Nah, salah satu, jadi untuk film ini tuh ada 4 cerita horor dari kampus di 4 wilayah Thailand. Dan salah satu cerita yang paling menarik adalah The White Bridge, yang mengikuti Main dan Boss. Ini nama karakternya ya. Seperti kita tahu, nama-nama atau nickname Thailand tuh unik-unik ya kan. Jadi Main dan Boss ini adalah pasangan mahasiswa yang hubungannya tuh udah berjalan gitu. Mereka udah bareng dari tahun pertama kuliah. Nah tapi hubungan mereka nih berakhir di sebuah jembatan di kampus yang punya legenda mengerikan. Dan kisah putus cinta di tempat itu konon bisa berujung pada tragedi mematikan. Ibaratnya kayak si manis jembatan Ancol. Kalau lo inget serial si manis jembatan Ancol, mungkin kita seangkatan ya. Ini jadi salah satu cerita yang seru banget dari Haunted Universities 4. Tapi untuk tahu yang lainnya, menurut gue lo harus nonton sendiri ya. Lagi-lagi langsung tambahin ke dalam watchlist lo. Haunted Universities 4 juga sudah ada di Netflix. Oke, abis ini kita masih punya 2 rekomendasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Sit tight and stick around right here, only on The Rockin' Life.

0: Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Kita balik lagi dulu yuk ke Stream and Chill. Setelah mendengarkan soundtrack dari Spider-Man Into the Spider-Verse yang dinyanyiin sama Post Malone, Sunflower. Now, let's go back to our Stream and Chill.
1: Find your next streams only on Stream and Chill.
0: Tadi kita sudah ngasih dua rekomendasi. Pertama, yang ada di Netflix, yaitu serial drama Easy of Eden dan juga film antologi horor Thailand yang terdiri dari 4 cerita horor tentang legenda-legenda di kampus yang mengerikan, yaitu Haunted Universities 4, juga sudah ada di Netflix. Nah sekarang, satu film karyanya Tyler Perry yang lagi-lagi selalu ditungguin sama banyak orang karena isinya seru-seru banget. Kali ini dia hadir dengan drama romance berjudul Doing Life, mengikuti kisah seorang single mother yang sedang berjuang bertahan hidup, Terus menemukan kesempatan kedua lewat hubungan tidak terduga dengan seorang mantan narapidana. Mama, I'm a criminal. Ya, jadi kita akan melihat Anika, seorang ibu tunggal yang terus berusaha menjaga keluarganya tetap utuh, tapi hidupnya itu terus dihantam berbagai pressure dari mana-mana gitu ya. Nah, disinilah dia mulai bertukar surat dengan Karusel, seorang narapidana yang lagi menjalani hukuman. Dan komunikasi mereka nih justru ternyata berkembang menjadi sebuah hubungan yang gak pernah mereka duga sebelumnya. Dan ini bukan cuma soal romance ya, tapi juga again tentang kesempatan kedua dan bagaimana dua orang dengan masa lalu yang berat itu berusaha membangun kembali hidup mereka. I think it's a really nice and sweet movie to watch, Doing Life, sesuai judulnya. Untuk kita yang kadang-kadang selalu merasa ada di persimpangan jalan, mengalami yang namanya quarter life crisis and then midlife crisis, sampai intinya kayak mengalami life crisis terus-terusan, kayaknya I think this is a really nice movie to watch ya. Sudah bisa lo tambahin di Netflix. Yang terakhir, ada sebuah documentary crime yang rilis di tahun ini berjudul The Widower Till Death Do Us Part. Ini sebuah film dokumenter karya sutradara Chris Smith, mengungkap kisahnya Thomas Randolph, seorang pria yang dikenal menawan tapi punya sejarah pernikahan yang selalu berujung tragis. Jadi si Randolph ini, lo juga bisa cek ya, lo bisa googling sendiri, dia ini pernah menikah sebanyak 6 kali.

kali, dan 4 dari istrinya itu meninggal dunia dalam keadaan misterius. Jadi dari sosok suami yang terlihat ramah dan juga charming gitu ya, orang-orang ini mulai muncul berbagai kecurigaan tentang pola kematian istri-istrinya gitu. Karena kok aneh nih, meninggalnya aneh gitu. Nah, dari penyelidikan yang dilakukan terhadap kehidupan Randolph, ini beneran membuka sisi gelap yang ternyata jauh lebih complicated, di mana kematian berulang di sekelilingnya itu mulai ngasih lihat pattern yang gak mungkin diabaikan lagi gitu. Emang beneran harus diselidiki, karena kok udah ada polanya nih gitu ya. Jadi di dokumenter ini kita akan ngelihat berbagai kesaksian dan juga penyelidikan kasus tersebut, sambil mempertanyakan satu hal, apakah semua kematian istri-istrinya si Thomas Randolph itu benar-benar kebetulan, atau sebenarnya dia tersangkanya gitu ya. The Widower Till Death Do Us Part juga sudah ada di Netflix. Oke. Rekomendasi terakhir yang juga menjadi penutup perjumpaan kita di Soundtracks minggu ini, karena sudah jam 1 siang, Rockstars, gak berasa banget ya. Mungkin lo juga udah harus buru-buru balik ke kantor karena jam istirahatnya sudah habis. Atau masih fleksibel, masih boleh dipanjangin sedikit. Kita juga nanti masih boleh lanjut ngobrol di live TikTok. Jadi buat Rockstars yang masih join di live TikTok kita, please do stay. Habis ini kita akan balik lagi ngobrol. Tapi untuk yang mendengarkan via on air, kita pamitan di sini dulu ya. Thank you so much udah dengerin dari jam 11 tadi, udah nemenin seseruan juga. Terima kasih Yoga, anak magang produserku yang sudah membantu, Tasha yang nemenin aku hari ini, dan juga Mas Indra, operator yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Seperti biasa, Soundtracks akan selalu hadir setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang, cuma di The Rockin' Life. Alright, for now Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' life. And please do enjoy this last soundtrack of Hotel Transylvania coming from Bruno Mars. This is 24K Magic. Enjoy this one and goodbye.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years. Dari Timur Indonesia,

0: senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
3: Kalau gak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya udah diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRL. We play you the song you

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you sing.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia.
2: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gavoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9 sampai 11 Oktober 2026 di The Move and the Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiazza.
3: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang di-shooting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misi dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober, Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober, Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober, Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober, dan yang paling ditunggu event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
2: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya lagi apa, tapi bisa ganti jadi lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Get ready.
3: Get ready.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
2: Rockin' Hype.
4: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: TRL. We play you the song.

DRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: and Jeff nemenin lu di sore hari ini. Ada Rafli Nayaka, Marco Randi, nanti juga ada Ali Wastungkol. Tapi emang keadaan Jakarta kan kita gak tentu ya, Pli, ya. Kadang lagi macet, kadang sendat. Sama aja.
1: Dia lagi kena macet katanya.
0: Iya sih.
1: Boong sih gue rasa.
0: Boong sih kayaknya. Kayaknya dia kayak, ah kenapa sih gue siaran, kan gue males.
1: Males pasti.
0: Males, ya udah gak apa-apa. It's for us to shine.
1: It's for us to shine, bener.
0: Iya gak sih? Tapi buat lu semua Rockstar dimanapun berada, kita bakal temenin lu setia sampai jam 7 malam.
1: Yes.
0: Buat lu yang mau request lagu, mau curhat, atau mau cerita, boleh banget WhatsApp di 0815-1987-6876
1: atau ke Instagram kita di drokinlife.jkt.
0: Let's go!
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: Halo guys, lu gua Marco Andi Setia nemenin lu di Drive and Jive.
1: Aku suka banget kalau denger kata setia karena aku Taurus, jadi aku emang setia banget.
0: Iya,
1: gua setia.
0: Iya, kan selalu diurusin sama Ali Wasungkoro.
1: Iya ya, dong. Sih. Sebagai Taurus gua selalu ngurusin orang.
0: BTW diam dulu Ali. Dubai ganti istilah ibu rumah tangga jadi pembentuk.
1: Ntar dulu. Lah. Lu jangan salah ngomong.
0: Iya, hampir typo gue. Jadi pembentuk generasi. Maksudnya apa tuh, Yo?
1: Oh, jadi katanya Dubai emang lagi pakai istilah pembentuk generasi alias generation shaper untuk menggambarkan peran ibu yang fokus buat ngurus anak dan keluarga untuk menggantikan istilah ibu rumah tangga.
0: Oh, berarti gak ada housewife gitu?
1: Iya.
0: Adanya generation
1: shaper. Built.
0: Oh, generation shaper.
1: Kan tadi gue udah shaper.
0: Shaper. Iya.
1: Iya benar. Nah, katanya perubahan istilah ini tuh diinstruksikan langsung sama Putra Mahkota Dubai lewat Otoritas Pengembangan Masyarakat.
0: Oke.
1: Okay. Dimana katanya langkahnya tuh bertujuan untuk mengakui kontribusi ibu dalam membentuk generasi dan masyarakat di masa depan.
0: Setuju.
1: Jadi peran mengasuh dan membesarkan anak juga punya kontribusi sosial yang lebih luas. Tapi menurut gue tuh agak nggak setuju, men.
0: Iya betul. Kenapa?
1: Karena iya betul. Kenapa?
0: Iya, gue juga punya opini. Oh. Maksudnya iya betul. Tapi lu dulu kenapa?
1: Usah sombong nih lu kalau cuma punya opini.
0: Sebut dulu.
1: Oh iya.
0: Sebut dulu.
1: Iya, lu punyanya HLV ya soalnya.
0: Kenapa?
1: Kalau soalnya menurut gue tuh nggak suka ketika seorang ibu itu kemudian digambarkan sebagai seseorang yang harus mengurus anak-anak, karena tugasnya seorang ibu atau seorang perempuan itu nggak harus ngurusin anak-anak. Kalau misalnya dia mau berkarir juga nggak apa-apa sebenarnya, kan?
0: Betul. Dan maksudnya kayak kalau ibu rumah tangga aja dibilang generation shaper.
1: Iya.
0: Kalau ternyata di Dubai ada bapak rumah tangga, namanya apa?
1: Generation shaper juga, itu kan nggak ada cewek, nggak ada cowok.
0: Oh,
1: tapi maksud gue, gitu, iya. Tapi berarti yang diganti itu bukan jabatan ibu rumah tangganya, berarti orang yang mengurus rumah tangga harusnya dirubah menjadi generation shaper. Iya, jangan cuma ibu doang. Tangga. Iya gitu. Betul. Menurut gue.
0: Setuju. Ayo tuh men punya. Oke, lagu.
2: Sometimes all you need is that one perfect song
3: on that perfect drive.
2: Drive and Jive continues right after this.

0: sampai jam 7 malam.
1: Anyway ya Rockstars, kalau lo mau ngeliat Marlo lagi marah-marah,
2: mulut lo jaga, mulut lo jaga.
1: Sorry. Marco lagi marah-marah, lo tonton deh TikToknya TRL.
2: Oh, tuh. Iya betul banget, karena kita itu
1: kita. Yang lima marah-marah lu, gue mau baik anaknya. Enggak,
2: karena kita itu lagi live hari ini sampai jam 7.
1: Oh iya benar.
2: Jadi kalau kayak aduh mau lihat nih tapi mau request juga, bisa juga di TikTok kita.
1: Lah kita mah murahan.
2: Iya, kita mah ayuan aja.
1: Lu mau minta apa juga kita beri.
2: Iya, tapi BTW anyway kita kasih info dulu biar kalian juga ada insight untuk pendidikan ini.
1: Kapan?
2: Ini sekarang ini. Ternyata banyak anak yang belum siap masuk dunia kerja.
1: Ya karena dia masih anak-anak. Enggak, lu juga salah.
3: Baca dulu.
2: Baca makanya. Dulu, jangan oke, emosi dulu.
1: Sabar,
2: kamu nafas. Minim literasi kamu.
1: Tahan diri lo, Mar. Tahan diri lo. Tahan dulu, gue ngecek di bawah kursi. Siapa tahu ada buku dari Cik Andi.
2: Kamu lucu mulu.
1: Ada laporan nih dari UNICEF dan Education Commissions, judulnya Recovering Learning, yang bilang kalau 3 dari 4 anak muda usia 15-24 tahun di 92 negara belum ada di jalur yang tepat buat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Tetap aja ini bukan anak-anak cuy, ini tuh anak muda.
2: Tapi maksudnya usia kan usia matang untuk kerja itu ketika lulus.
1: Ini ya. 15.
3: Lu dibilang, lu dipanggil sama orang tua lu apa anak kan?
2: Iya.
1: Enggak, mana ada.
3: Enggak, lu disebut,
1: anak.
3: Lu disebut,
1: ada.
3: Disebutnya anak.
1: Enggak ada kayak nama panggilan lah. Yo,
3: ya, ya kan. Dia, lu siapanya dia sampai mereka?
2: Anaknya kan. Ya, nah, ya udah. Maksudnya kayak mau kemana nak? Mau cari kerja? Udah siap belum? Gitu.
1: Tapi ini concern juga ya, kalau misalnya 15 tahun misalnya enggak siap kerja, oke lah. Yeah. Tapi kalau misalnya di umur 24 tahun enggak siap kerja, berarti kan dia harusnya udah lulus kuliah tuh di umur
2: 24 tahun
1: kan. Nah, katanya sih keterampilan yang dimaksud ini bukan cuman keterampilan akademik aja, tapi juga komunikasi,
2: betul.
1: Kerjasama, kemampuan mengelola diri, keterampilan sosial, emosional.
2: Chill.
1: Sampai kemampuan memecahkan masalah.
2: Ya jangan dipecahin. Nanti ancur ganti.
1: Cie yang punya bisul takut banget kalau main pecah. Kok bisa?
4: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
5: I'm Monica Karina
6: and I'm Shotgun Dre,
5: and tonight's the first.
4: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory.
4: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
5: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Or a night, or a version of yourself. Oh my god, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
4: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from

0: fucking life. Where everyone can be a rock star.
1: Marco Randino ya, Arya Sengkora Cruz masih di Drive Enjoy.
2: Yes sir, dan kita juga buat lo yang kepoin, ih lagi ngapain sih kok seru banget, nonton aja langsung di TikTok live kita.
1: Yang mau ngelihat Rama pegang-pegang paha gue, langsung nonton TikTok live kita.
2: Gue dipaksa tadi.
1: Eh gak ada ya, lu lihat di saksinya ada ya, mudah-mudahan ada yang record ya.
3: Dipaksa tadi, gua dipaksa.
1: Lagi, gak ada, gue lagi anteng tiba-tiba tangannya dia ngegrepe gue. Gue kan kayak bingung.
2: Eh kalimat.
1: Udah maksud gue megang
2: menyentuh.
1: Iya menyentuh.
2: Iya
1: menggrape. Masalah bukan apa-apa. Maksud gue kalau mau megang juga jangan di situ, atasan Diki.
2: BTW Alexa yang baru join di on air kita, kita tuh lagi ngebahas di Drive and Jive Talk tentang sacrifice you've made. Jadi lo
1: artinya apa?
2: Sacrifice harga diri ya? Apa sih sacrifice, apa sih?
1: Pengorbanan
2: harga diri.
1: Pengorbanan yang lu lakukan.
2: Iya. Yeah.
1: Ketika lu survive. Jadi pernah enggak lu jual barang kesayangan lu yang lu puja, yang lu rawat, yang lu jaga? Hmm. Tapi lu harus jual demi survive keseharian.
2: Gua
1: nanti
3: kabar dulu.
1: Maksudnya gue mau
2: gue mau ngasih tahu salah satu contohnya. Gue bahkan ngejual.
1: Contoh, kasih contoh.
2: Gue ngejual topi LE gue untuk topi AL gue. Jadi sekarang topi gue kapal laut.
1: Nah bisa langsung WhatsApp aja di 0815 1987 6876.
3: Atau TikTok aja.
1: Atau di TikTok deh. TikTok aja deh. Boleh. Biar lu gabung sama live kita hari ini ya.
2: Boleh.
1: Langsung lu cek di @The Rocking Life. Itu dia.
2: Yes, yeah. Sir.

0: Yes, we are still back and live on TikTok ya. Ayo langsung kalau mau kalian di Drive Enjoy balik lagi.
1: Bener.
0: Kita nggak bahas apa nih yo.
1: Enggak, kita nggak bahas apa-apa.
0: Bahas alu.
1: Jadi itu. Kita mau komentar tentang sacrifice ya. Ini kalau sacrificing, gue rasa tuh akan sangat dekat banget sama kehidupan kita.
0: Betul.
1: Terutama kita ngomongin tentang pernah nggak lu ngejual barang kesayangan lo cuma demi survive. Untuk keseharian lo.
0: Jangan ditanya yo. Sering gue lewatin.
1: Masih apa?
0: Neng lewat.
1: Apa sih?
0: Sering gue lewatin jual barang kesayangan yang gue impikan, yang gue tunggu-tunggu, yang gue tabung. Tiba-tiba ya namanya hidup gak ada yang dagu.
1: Tahu.
2: Agak jauh sih.
0: Duga.
1: Oh.
2: Smart pikirnya apa?
1: Fast smart. Tahu kan?
2: Dagu.
0: Ya lu. Ah, gue selengkap kuning-kuning nih. Gue selengkat kena kartu kuning, kena kartu kuning.
1: Oh.
0: Ya tapi kan maksudnya dalam hidup kita harus survive juga. Kita harus simpen keuangan untuk masa depan. Nah kira-kira barang yang lu jual apa?
1: Ntar dulu, gimana lu ngomongin masa depan ketika yang lu butuhin tuh saat itu juga? Misalnya buat makan, buat bayar kosnya.
0: Ya makanya gue jual barang yang gue sayang.
1: Oh iya, tapi bukan buat masa depan, buat masa yang
0: deket itu. Iya, sama bisa buat simpenan juga. Kayak, wih ini ada sedekah nih gitu.
1: Gak ada. Karena kejual barang tuh yang seadanya.
0: Karena butuh ya.
1: Bener.
0: Iya. Jual HP pernah sama aku? Pernah. Jual HP. Ada juga pernah jual iPad.
1: Diri.
0: Enggak.
1: Maksudnya jual ya, sambil berdiri.
0: Iya
1: dong, masa ambil duduk jualan.
0: Boleh kak gitu ya. Iya kan.
1: Iya.
0: Nah. Bener. Jadi misalnya lu. Gue juga relate lagi. Pernah tuh gue jual barang kesayangan gue. Oh. Bisa langsung WhatsApp aja di 0815-1987-6876.
1: Atau juga bisa lewat TikTok live kita. Sambil komen di sini. Sambil nontonin kita di @therockinlife.
3: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
4: We play you the song.

0: Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Ayo Sunggoyo, Makolandi Drive and Jive balik lagi.
1: Kita mana laginya?
0: Lagi. Oh, L-nya harus gitu ya.
1: Kita masih live di TikTok juga buat lo yang mau check it out boleh banget.
0: Yes.
1: Kita ngomong-ngomong ada yang request lagu juga dan kita lagi ngebahas soal apa?
0: Sacrificing. Jadi lo pernah enggak sih ngejual barang lo untuk ya nutupin kehidupan lo sehari-hari aja?
1: Aduh, iya lagi.
0: Nah, ini udah ada yang masuk nih dari WhatsApp kita.
1: Oh,
0: enggak usah sebutin namanya kali. Luma gini.
1: Oh, sorry.
0: Ini ya.
1: Lu enggak. Iya, oke, gue.
0: Lompakan. Ini kan juga
1: enggak enak. Bukan Ocha.
2: Nomornya 0.
0: Jangan. Ya, jangan.
1: Sekian. Oh, iya.
0: Ya oke. Ya udah angkat.
1: Iya.
0: Aku mau cerita Kak perihal barang kesayangan yang pernah gue jual buat survive. FYI, gue hidupnya agak miris semenjak ditinggal bokap di tahun 2016 lalu.
1: Oke. Okay.
0: Dan gue kerja sebagai nakes dengan gaji minim karena di klinik saat itu dan gue nekat sambil kuliah. Gue bayar sendiri biaya kuliah gue sampai wisuda. Gila, gue salut banget.
1: Keren banget gue akuin. Iya,
0: pernah pegang uang tinggal 50 ribunya, muter otak.
1: Okay.
0: Gue jual gitar hadiah dari almarhum bokap gue yang lumayan harganya di eranya. Gue dilema banget sampai maju mundur mau jual atau enggak. Sampai gue ajak bicara tuh gitar sambil nangis dan gue izin juga asal bicara gitu ke almarhum bokap. Like, Pak, boleh gak ya Ocha jual buat bayar semesteran?
1: Ya pokoknya intinya dijual ya. Terus gue jual dapat lumayan, bisa bayar sampai wisuda. Alhamdulillahnya sekarang udah dapat kerja dengan pendapatan yang lumayan.
0: Wow.
1: Dan nikah sama suami yang alhamdulillah kalinya lagi bagus alias gitu deh.
0: Wah, keren
1: banget.
0: Tapi beneran ya, Cak, gue cuma bisa bilang kalau segala kesabaran lo tuh akhirnya Indian akan paid off gitu loh, akan dibayarkan. Karena ketika lo sudah bekerja dengan keras, lo gak perlu berpikir kayak orang tuh ngelihat gak ya kerja keras gue. Gak usah, karena jauh di atas sana ada Tuhan yang akan ngelihat kerja keras lo seperti apa.
1: Quote of the day words ya, Cak ya. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
3: Apa mbah? Jodoh?
2: Bukan. Kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
3: Siapa mbah?
2: Wingstop.
4: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Mulai dari 24.000 aja, udah dapat ayam, nasi, plus minum, bisa free refill sepuasnya.
3: Seriusan, mbah?
4: Serius. Bebas pilih Wingstop Chicken, Crunchy Wings, atau Boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
3: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
5: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Hanya di Wingstop.

0: Halo Sungkolo, Mark Landi masih ada di Drive and Jive yang ngebahas soal sacrifation.
1: Sacrifice aja.
0: Pengorbanan apa yang lu lakukan, lu jadinya jual-jual benda kesayangan lu untuk survive dalam hidup lu saat itu.
1: Tapi lu pernah baca berita enggak?
0: Apa tuh, Boy?
1: Kemarin tuh sempat ada yang bahkan jual pasangannya. Enggak, itu serius.
0: Jual pasangan?
1: Iya, gimana maksudnya? Ada, jadi dia ngejual si pasangannya
0: untuk melakukan
1: sama
0: sesuatu.
1: Pria hidung belang. Iya, untuk dia ngedapetin duitnya, sama. Tapi atas konsen kedua belah pihak. Aneh kan?
0: Istrinya pasangannya mau,
1: makanya ditangkap polisi.
0: Demane ya banget kan, hidup
1: maksudnya
0: ini.
1: Maksudnya tindakan asusila gitu.
0: Iyalah. Tapi.
1: Oke. Okay. Kenapa lu semangat?
0: Enggak nanya. Oke, jadi kita lagi ngebahas ini. Ini Ayo dulu ya. Apa kita langsung
1: baca. Ini?
0: Oh, kita baca dulu aja. Gua kira Ayo sama gua dulu.
2: Baca.
1: Ntar, gua enggak pernah jual-jual gituan.
0: Gila,
1: tahu bentar lagi.
0: Victoria ngomong, "Ada gua pernah jual, Kak, heels
1: Lubutong
0: aku kemarin." Iya. Tapi karena kekecilan dan enggak dipakai, jadi lumayan buat nambah uang jajan.
1: Victoria, jaga lisan lo ya.
0: Kesenjangan sosial.
2: Nah, sosial ini.
0: Buat nambahin duit jajan, bukan susah namanya.
1: Dan itu juga karena kekecilan. Dia tuh bukan karena udah enggak suka atau karena emang lagi butuh duit
0: gitu.
1: Ya, tapi karena emang kekecilan dan enggak kepake aja.
0: Gila lu, Victoria.
1: Sekalinya enggak kepake apa? Lubutong, Bro.
0: Lubut itu Louis Vuitton itu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Damn.
2: Oh iya, Lubutong itu Louis Vuitton.
0: Iya. Itu singkatan aja ya kalau lu sering beli Lubutong. Ada lagi Kakak Louis di TikTok. Aku pernah sampai jual-jualin Hot Wheels pacar.
1: Jadi bukan punya dia. Kalau ini barangnya punya orang lain, dia jualin. Gila. Lu egois juga gue liat-liat ya.
0: Tapi biasanya kalau jual-jual kayak gitu, kalau udah cair nih, langsung ngajak makan biasanya.
2: Kayak siapa?
0: Kayak gue. Gue ajak makan di aku kemarin.
1: Tapi nyokap lu ya.
0: Gue yang bayar gelo.
1: Iya, tapi kan barang sama nyokap gue sama pasaran.
0: Oh iya, gue lagi
1: bantuin ngarapin image lu loh.
0: Ya, gak usah dibantuin, gue bisa sendiri.
1: Oh. Iya, cuaks. Ya kan gak enak kalau misalnya ketahuan tiba-tiba yang lojak jalan. Asep kan, siapa sih?
0: Ah, Asep siapa? Asep Show.
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Marco Raninoya, Aryo Asungkara, Luis. Kita masih ada di Drive Enjoy.
1: TRL. Gue nanya, ada Luisnya beneran?
0: Ada.
2: Respect. Lupita deh.
0: Ya, tadi kita lagi ngebahas juga soal sacrifice. Apakah ada barang-barang yang
1: seknya depannya.
0: Iya. Yang lu jual untuk bertahan hidup. Ayo coba lu dikit.
1: Jujur sampai sekarang sih gue belum pernah. Karena pertama gue tuh
0: gila.
1: Dengerin dulu gue.
0: Ingat.
1: Gila.
2: Itu emang pengen jatuhin gue doang. Kita dengerin lu, kita dengerin.
1: Itu emang pengen jatuhin gue doang.
0: Coba.
1: Jadi gue tuh
0: Gila rich gang.
1: Gue sih, gue aja pernah. Aku dinoda.
0: Iya, ya, terus.
1: Coba. Jadi
0: gila.
1: Apa sih? Jadi gue tuh kalau beli barang, gue tuh selalu ngerasa itu kan butuh perjuangan kan.
0: Pastinya dong.
1: Sedangkan kalau dijual lagi, harganya pasti jatuh.
0: Ya,
1: jadi gue selalu gue lebih mentingin memorinya daripada gue harus dapat duitnya gitu.
2: Pastinya dong.
0: Oh, lu nggak suka decluttering?
1: Gue tuh nggak tahu gimana caranya jual-jualin barang.
2: Berarti lu hoarder dong, maksudnya?
1: Gue hoarder.
2: Barang
1: yang nggak pakai. Sumpah demi Allah deh. Nih keret cili aing tah demi Alek.
2: Arti apa?
1: Nggak tahu. Potong kuping gue kalau gue bohong.
0: Oh ya udah gue potong.
1: Kan gue nggak bohong.
0: Tapi kalau gue aja gue pernah.
1: Lu apa?
0: Baru-baru ini gue jual mobil.
1: Tapi itu nggak gini ya.
0: Sebelum itu.
1: Tadu.
0: Ya udah.
1: Lu klarifikasi dulu. Lu jual mobil bukan karena lu butuh uang. Maimunah dengerin. Lu tuh jual mobil karena lu mau beli mobil baru, mobil listrik. Makanya lu jual tuh mobil lu.
0: Iya ya.
1: Jadi lu jaga lisan lo. Lu bukan karena lu butuh duit. Bukan.
0: Oh iya deh.
1: Sebel banget.
0: Wah udah jam 7.
1: Masa sih.
0: Udah jam 7.
1: Bisa nyelgi kayak gini.
0: Jujur terasa banget lagi.
1: Aduh. Tentang sama gue lu jadi kerasa. Kalau sama Sarah lu happy-happy aja kayaknya.
0: Enggak, lebih kerasa. Semuanya kerasa kok.
1: Diam.
0: Tapi thank you banget Laksana yang udah dengerin kita dari jam 5 sampai jam 7. Thank you juga yang udah stay di TikTok live kita.
1: Iya, makasih ya. Ada Tante Susan, Glenka tuh tadi Glenka. Mau cabut, datang lagi, cabut, datang lagi.
0: Kakak Luis.
1: Kakak gitu. Luis juga terima kasih. Victoria.
0: Victoria semua-muanya, semua-muanya.
1: Toko outdoor juga terima kasih.
0: Benar. Iya. Thank you juga buat Aryo yang nemenin gua di hari ini.
1: Lagi.
0: Jujur salam, tapi nanti kita atur jadwal untuk booking kamu lagi ya.
1: Aku suka nih om.
0: Iya ditunggu aja.
1: Oh, ini ngoceh mulu.
0: Ya pulang yuk, saya Marco Andi.
1: Saya Aryo Astungkara Pit.
0: Gue sambit tuh. Sampai ketemu lagi di Drive and Jive minggu depan. Bye-bye.
3: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life.

Ngerasa kurang greget nonton balap cuma dari TV atau handphone kamu? Buat pecinta MotoGP, CityLink punya solusinya. Ada extra flight ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya, serta rute sebaliknya untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika. Tersedia mulai dari tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026 buat kamu yang mau seru-seruan nonton aksi pembalap jagoanmu secara langsung. Jangan sampai kehabisan, buruan pesan tiket pesawatnya sekarang juga melalui aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Segera amankan kursimu dan terbang ke Lombok bareng CityLink. This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
3: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: TRM. We play you the song you sing. Hey, can't you stay? Don't even fall. We give what you want.

Ngerasa kurang greget nonton balap cuma dari TV atau handphone kamu? Buat pecinta MotoGP, CityLink punya solusinya. Ada extra flight ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya, serta rute sebaliknya untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika. Tersedia mulai dari tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026 buat kamu yang mau seru-seruan nonton aksi pembalap jagoanmu secara langsung. Jangan sampai kehabisan, buruan pesan tiket pesawatnya sekarang juga melalui aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Segera amankan kursimu dan terbang ke Lombok bareng CityLink. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Here I-

2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026, di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiazza.

0: nadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: This is CRL.
2: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
2: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: TRL. We play you the song.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
3: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan

0: Jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aquarox punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aquarox ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lobet, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lobet indikatornya kelihatan, kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Spice Girls.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
2: iya,
1: dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih ya. Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRM. We play you the song.

0: Baptista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pembalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
2: Hashtag Mandalika Mendunia.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
3: Rockin' Style.
4: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
5: TRL.
6: We play you the song you

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Welcome to Game HR with Alvin Lapian. Hello Rockstars. Apa kabarnya nih? Thank God it's Friday. Udah masuk hari Jumat. Gak tahu kenapa vibesnya tuh kalau hari Jumat seneng gitu. Karena besok udah libur, udah masuk ke weekend. Udah bisa nyantai-nyantai gitu ya. Udah bisa jalan-jalan. Mungkin hangout sama teman, sama keluarga gitu. Tapi untuk lo yang lagi menjalani aktivitas untuk hari ini, semangat, oke? Okay? Untuk lo yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap mindful nyetirnya ya. Apalagi teman-teman yang commuting juga, semangat dan stay tune terus pastinya di The Rockin' Life, karena gue bakal nemenin lo sampai jam 9 nanti.